and the Parkland number 07 at 88 541 683 0 7 at 88 541 683. Yangena ke WhatsApp, yangena ke SMS yako. Sidi pele pele chunya sama chulu. Masango, makabule ke kadi kona ke ni number ka SMS ke paya